0: 4 de la madrugada, 2 minutos.
1: Atin ralu kilchukwa, bantyo sa kwenak wal na kinara. Sinakire sa kachinan, sa loklik arukwe. Wal naksat kanghelak chikwish, renak wang linchabil tseke. Utrenak wang kakwiling kawilal.
2: Amigo especial, yo canto su día.
1: Sinatsol chishbanu kili us, sa kuchikuli kanghelak. Mahunchikuna kolaat, wakanak salikutan ka inyinkiakwe. Nakwal nakatinra.
2: Siempre estuvo conmigo y me ayudó.
3: Salikutan kain, lipoktesibalatin sa icholehil, sali 104.5 FM, nashkesh sa ishole, chishunilep lichukwabeh.